Shia ya rade Anya waka mayira Shia Wabrosamu pesa kawa rade wa shemi suko Anso Wama mananti pumu asasi tama aswa cha Na faro nidu domini na waka umoshi Mirawasi Aradi miwayo